Uint ap khanyani markasan antawina kapa ukhamaraki amuy tawina kapa suma sarnaqawi khatanyataki